0: ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan zirtari wa muskan barimi a kada barimi zafiza gwamnati rodowa hazana
1: ngau adien gwamnati a karabka nafti kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdau jamiro kalaktro
0: aiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejinin notun tamtam nimbejima preskram zawale ndarasane imtalawa yim

gila mashallah karantu fleya atin dara magadin kai na duration dara son kilometer fisko skun nuda uwa felanze fm su ibu nuta jani kunduwa war matuman da kajire kuma lokacin da sa arakan minti findi luko tolorinna adata ide karantu sa arakan reta kakalan prescram de fuya prescram doni nyari kanureta nendro kude ita katgen kuruntu lokto allan fleya nandro ikena kurunin tumangna lokto allan a fley doni ba sanan lahan mena aja doni bilhadam buaye kurunwa tumangna lokto allan she andia kurunjino tajukuru fedla doni fley ndi fuyero kwen fley doni tanasi kala chitabrimi usuelan yetinawa daraso ne kilamita fisku uskun nuta uwa fellan zi efemilan kurntu di lokto allan andia kurnzen ma adaji sandiro ike kurnzen darason kilamita fisku uskun nuta uwa fellan zi efem paraskram mandi kajire tunandiro gulungana ide fuleyandi tamtama tamtama nandi kurnin lokto doni kajirelan umana ndiro paraskram da duku kana ita gat kikin da je karantu ladoni fleya edelan fleya ndi fuwe